wake kumbe kundi ya kimangu boys wadi wita wani tambile wa eba atu wikiju saina na rika miungwane saya mbea kilingu cha weekend smart mitambani ambayo ito FM.

kabiyongo itana nyanya itakinoda junior akrada buki wadi tumisha wasafu yani wadi ubangitu kabangika kabisa kabisa kwa hivyo kidu kibangitu.

bagus dalam membuat. Sekarang ni air nak membuat, mori nak membuat. Dan Robin nak mendoa, mama nak yo mama, Fidis kita uka. Rombo kita uka, Nazioka kita uka. Wambua mungu tunajira de mulu, anasibu nak membuat. Mengkel kusia Amir Saboni, utakul ni bos waku. Juni kituku, na muka Juli na kituku. Sami janda mama karo, na kitunga mulu. Mengkel kusia mazewa ni matuma yata. Dr. Sid Peter, Sid Boy, kena kitunga mulu.